0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

92,5 per 2 Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dapur menyala, masak rawon spesial, long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Melaju, lebih terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional teman Pro 2, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa. Semua golongan tarif ya. Program ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan bisa diakses melalui aplikasi PLN Mobile teman Pro 2 ya. Kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dan juga lebih aman dengan listrik yang andal. Yuk bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmatin promo tambah daya. Melaju, lebih terang teman Pro 2.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, bulat, seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik?
2: Tsunami, ayo lari, tsunami, tsunami, lari. Lari, aku punya tsunami, lari.
5: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: FM 2,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Angga Labesa ya di Spada ya. Informasi teman Pro 2 datang dari rri.co.id. Lampung siapkan sekolah rakyat berkapasitas 1000 siswa di Kota Baru. Pemerintah terus memperluas kapasitas program sekolah rakyat di Provinsi Lampung sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Hal tersebut disampaikan dalam obrolan Dawah Kani Pro 4 ya bersama Heryana Rodi. Menurutnya nih ya, program sekolah rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Wow. Semoga aja teman Pro 2 ya, program ini lancar, aman, dan tentunya bisa berdampak lebih bagi masyarakat ya.
1: RRI Bandar Lampung.

0: final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: like, I actually gotta stop.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Pro RRI Bandar Lampung.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Bagi dua sih. Eh, bagi dong gulingnya.
1: Lah, Dik, emang hotel ada gulingnya?
0: Hah? Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
2: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
1: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh. 92,5 per 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga ya, dari pagi sampai siang ini ya. Semoga hari ini kamu bahagia, ada hal yang menarik yang bisa kamu ambil hari ini ya. Angga Labesa pamit, terakhir dari Angga, Last Division Express Only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara tetap di udara, Angga Labesa pamit teman Pro 2. Bye-bye semuanya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: 102,5 FM, Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Produ RRI Bandar Lampung, teman tolak kamu. Good morning Canada time.
2: Teman tolak kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Produ RRI Bandar Lampung.

92,5 Perudar Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perudar, siang ini kamu ditemen sama Adila Sabrina sampai jam 3 nanti, cuma di Santai Siang.

0: teman Pro2, di siang hari ini Odel punya banyak informasi menarik buat kamu seputar dari kuliner, hiburan, dan juga olahraga. Dan untuk itu, tetap dengerin Odel terus di Pro2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Selamat siang teman Pro2, gimana nih kabarnya siang ini? Dan emang hari ini tuh kan hari libur ya, tapi mungkin untuk beberapa sekolah dan juga instansi itu wajib upacara. Dan tapi tenang teman Pro2, selain itu biasanya Senin kamu yang dipenuhi dengan segala kesibukan, entah itu sekolah, kuliah, ataupun kerja, ini bisa agak santai sedikit karena kamu pulang lebih cepat dari biasanya. Dan di siang ini kamu bebas banget mau mengagendakan apa nih. Apakah kamu mau coba kulineran di tempat baru, atau bisa juga kamu mau jalan sama teman dan juga keluarga, karena kan ini termasuk juga libur ya teman Pro2. Dan di siang hari ini juga tenang aja, Odel bakal nemenin kamu terus sampai jam 3 nanti. Dan untuk kamu yang mau request lagu, boleh banget WhatsApp ke kita di 081-79-925-925 atau di DM Instagram kita di @prodobdl. Odel tungguin sampai jam 11 nanti.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: 9,5 Perdana Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman perdua siang ini. Kamu masih ditemen sama Odila Sabrina yang bakal muterin lagu kesukaan kamu nih, teman perdua. Dan udah ada beberapa yang request masuk ke WhatsApp kita. Ada dari 08137682 sekian. Katanya, kak, aku mau lagunya Olivia yang Driver License dong. Oke. Udah ya, teman perdua, tadi kita puterin. Terus ada lagi dari 0895278025 sekian. Kak, aku mau lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Aku tahu aku sempurna banget untuk dia. Oke, baik. Aku suka kepercaya dirian ini. Terus ada lagi nih, katanya kalau tadi udah ada NPD, sekarang ini ada dari Nina di Bandar Lampung. Katanya dia minta tolong diputerin lagu It Gitaf yang mungkin di depan buram. Oke, kalau yang tadi sangat percaya diri, sekarang mungkin agak suasananya agak belum tahu arah hubungannya ya. Tapi boleh. Itu bakal Odel puterin nanti. Odel puterin nanti untuk kamu, teman produa. Dan jangan kemana-mana, tetap dengan kita di Produa Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

aja gelasnya biar ramai, biar mengaduk sampai gaduh.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: beli yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Asikkan lagunya. Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nggak santai.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Program Rari Bandar Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: RRI Bandar Lampung.

105 Prodi Urbaner Lampung, teman terbaik kamu. Teman Prodi, siang ini kamu masih ditemenin sama Odelia Sabrina nih di Santai Siang. Dan di siang ini emang cuaca tuh lagi panas-panasnya ya teman Prodi. Kayak kita tuh mau jalan aja tuh kayak ya Allah, kayak terlalu menyengat gitu. Dan gak cuman badan kita aja yang panas, terus kayak

kita itu kayak diuji banget gitu kalau panas. Tapi tenang aja teman-teman Prodea, karena di panas-panas kayak gini tuh Odel punya rekomendasi buah dan juga minuman yang bisa membantu untuk badan kamu tetap segar dan juga kaya akan nutrisi nih teman Prodea. Dan salah satunya itu ada dari semangka. Karena yang kita tahu ya, semangka ini tuh banyak kandungan airnya dan bahkan 92% dari buah semangka itu berisi dari air dan juga elektrolit alami kayak misalnya kalium dan magnesium. Dan juga semangka itu bisa bantu untuk nurunin suhu tubuh serta mempercepat pemulihan cairan tubuh setelah melakukan aktivitas fisik di cuaca panas kayak gini teman Prodea. Dan selain semangka, ada lagi yang sangat-sangat kesukaan Odel banget, itu adalah melon. Kenapa? Karena melon ini nih salah satu buah yang tinggi kandungan airnya sampai 91% dan juga dia tuh punya kandungan vitamin A dan C yang baik banget untuk imunitas serta kalium yang bagus untuk menjaga keseimbangan elektrolit di tubuh kamu teman Prodea. Dan selain melon nih ya teman Prodea, ada lagi nih jeruk dan lemon. Kalau ngebayangin jeruk dan lemon tuh kayak kita udah langsung kebayang segernya ditambah es batu yang wow, menggugah banget ya teman Prodea. Dan jeruk dan lemon ini selain kaya akan vitamin C, itu juga berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi efek oksidatif akibat paparan sinar matahari. Serta kandungan airnya itu membantu hidrasi tubuh teman Prodea. Dan selanjutnya itu ada lagi selain jeruk, melon, dan juga semangka itu ada air kelapa. Kayak yang kita tahu ya, air kelapa tuh banyak banget digunain sebagai obat dan juga dia tuh tinggi kandungan elektrolit alami kayak misalnya kalium dan magnesium yang penting untuk mengganti cairan tubuh hingga cairan tubuh yang hilang lewat keringat kita. Karena kan kalau panas tuh kamu beraktivitas dan produksi keringat itu pasti lebih banyak ya teman Prodea. Dan juga katanya nih ada studi yang menunjukkan kalau misalnya efektivitas air kelapa itu tuh bisa menjaga hidrasi tubuh itu sebanding dengan minuman elektrolit olahraga yang komersial teman Prodea. Dan juga dengan keunggulan alami ya, tanpa bahan tambahan, tanpa pemanis, tanpa pengawet, dan itu sangat lebih tepatnya kayak core-nya banget teman Prodea yang wajib banget kamu minum dan kamu makan di cuaca panas ini. Karena kayak Odel juga tuh kalau panas-panas kayak gini tuh langsung mau nyari yang seger-seger banget. Dan kayaknya abis ini langsung mau nyari air kelapa untuk diminum ya teman-teman.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: and sexy.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Ho, ho, ho.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Cantik ikuti sebuyung.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pizzaan kini mulai ditinggalkan.
1: Kampung, gue rari banyak lampu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan bergizi, majukan Indonesia. 5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 Prodia Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah jam 3 dan waktunya Odel pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari Odel, let's devature express your willingness only with Prodia Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodia Bandar Lampung, teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye teman Pro 2.

0: bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

teman aku nomor 2 hari berlalu, teman dari kamu. Di sore hari ini nomor 2 ditemenin sama Liza, dan Liza nanti enggak sendirian, bakal ada teman-teman yang bakal ngasih info terbaik buat kamu. So stay tune.

0: to Sore Ceria.
1: Iya, nomor 2 di sore kali ini ya, Liza bakal nemenin kalian. Dan yang pastinya Liza gak sendirian nih, nomor 2 di sore kali ini ya. Liza udah kedatangan 2 cewek cantik nih ya, yang bakalan berbagi informasi ya sama kalian ya. Jadi ini nomor 2 seperti biasa ya, karena seperti hari-hari sebelumnya di hari Senin ya, kita kan abis ini hari Senin kan hari Pancasila gak sih ya kan ya. Jadi kita merayakan lah ya hari kelahiran Pancasila ini. Dan di tengah perkembangan teknologi nih ya, media sosial gitu, dan juga berbagai tantangan zaman ya, kadang tuh nilai-nilai Pancasila tetap bisa menjadi pedoman gitu ya buat teman-teman gitu ya, buat pedoman penting gitu dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Tapi gimana sih buat generasi muda ya untuk memahami dan juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk ngebahasnya nih, nomor 2 udah hadir ya. Seperti yang gue bilang tadi, udah hadir nih cewek-cewek cantik yang sangat berprestasi nih. Ya, yang inspiratif dalam forum Pajar Lampung, Kota Bandar Lampung, yaitu Cayara Nabila Hasna Amara, yang merupakan sekretaris umum FPL Kota Bandar Lampung, dan juga Dinda Naila Israel Altamis, yaitu sekretaris bidang program FPL Kota Bandar Lampung. Ya, kita bakal berbincang mengenai peran anak muda dalam menjaga nilai kebangsaan dan juga tantangan yang dihadapi untuk generasi saat ini. Terus juga bisa ngomongin juga nih soal langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mengamalkan Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Oke, coba kita lihat dulu ya nih. Bentar. Coba boleh tes?
2: Tes.
1: Oke.
2: Tes.
1: Oke, benar banget. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
1: Ya, gimana nih kabar kalian?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah baik, ya, baik. Pak, ya.
1: Alhamdulillah baik ya. Boleh kenalan dulu nih, mana kakak Cayara?
2: Oh iya, aku Cayara. Oke, izin memperkenalkan diri, nama aku Cayara Nabila Hasna Amara. Aku biasa dipanggil Cayara sebagai sekretaris umum Forum Belajar Lampung Kota Bandar Lampung.
1: Dan juga kakak Dinda?
3: Nama aku Dinda Naila Isara Altamis, biasa dipanggil Dinda. Di sini aku sebagai sekretaris bidang program FL Kota Bandar Lampung.
1: Oke, selamat datang di Pro 2 ya. Gimana, kalian nervous gak nih kalau kita ngobrol sekarang?
2: Sebenernya dari tadi juga udah nervous sih kak, karena jujur ini first time ya buat kami ya Dinda.
1: Oh, iya, sama, aku juga ini first time aku. Iya. Udah deh, langsung aja bahas nanya nih ya. Perkenalan diri terlebih dahulu udah ya kan. Oke, nih menurut kalian nih, apa sih makna Pancasila buat generasi muda saat ini?
2: Oke, ini boleh aku yang jawab.
1: Sweet juga gak apa-apa sih.
2: Sweet dulu gak sih? Sweet dulu
3: yuk. Oke, okay, boleh.
2: 1, 2, 3, sweet.
1: Oke,
2: ya, aku yang kali nih guys. Oke, aku mau jawab nih ya kak. Makna Pancasila bagi generasi muda ya kak. Oke, menurut aku Pancasila itu menurut apa ya, merupakan dasar sih kak, sekaligus pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, bagi generasi muda tentunya. Pancasila itu bukan cuman nilai yang harus dihafalin gitu kak, kayak di sekolah misalkan yang pertama Ketuhanan Maha Esa ini cuma dihafalin gitu, bukan. Tapi yang memang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kak, jadi dijadikan kompas dalam bersikap, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, terutama di tengah perkembangan teknologi yang sekarang-sekarang ini kak, Pancasila ini mengajarkan kita untuk tetap menjunjung toleransi, menjaga persatuan, menghargai kemanusiaan, mengutamakan musyawarah, serta berlaku adil terhadap sesama.
1: Oke, gitu, coba gue boleh ngetes dulu gak nih?
2: Gimana tuh?
1: Coba gue tes ya, sila ketiga apa?
2: Sila ketiga persatuan Indonesia.
1: Oke, Cayara, oke. Kalau gitu aku ke Dinda ya.
2: Oke, boleh.
1: Dinda, sila kelima.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Oke, apa-apa nih? Nervous ya. Apa-apa. Lanjut ya, nih menurut kalian nih tema Pancasila yang masih relevan untuk dibahas di era digital lo apa sih?
2: Oh boleh, Dinda yang jawab, kan tadi aku udah jawab.
1: Oke, boleh.
3: Bentar.
1: Karena kan di dunia ini kan kita hidup di Indonesia gitu kan, dimana Pancasila ini sebagai pedoman kita kan sebagai manusia yang tinggal di Indonesia gitu kan, masyarakat gitu kan. Kira-kira gimana nih?
3: Kalau menurut aku ya, tema Pancasila yang relevan di dunia digital sekarang itu bagaimana caranya kita untuk bijak menggunakan media sosial. Nah, contohnya itu seperti kita memberikan komentar yang positif. Karena biasanya tuh kan dari konten-konten yang ada di media sosial tuh banyak banget ya orang-orang yang berkomentar negatif gitu kan. Nah, dari komentar negatif itu bisa menjadi cyberbullying, yang dimana kayak bisa membuat orang tersebut yang kita komen itu jadi down. Jadi kayak kita tuh harus bijak bermedia sosial gitu.
1: Oke, jadi harus bijak ya. Apalagi buat generasi muda kan suka banget pakai sosial media.
3: Iya, benar.
1: Oke, kalau gitu gue boleh nanya gak nih, kalian kan suka ngeliat nih ya perpecahan di media sosial gitu ya, ataupun penyebaran hoax gitu kan di media sosial. Menurut kalian untuk hal-hal seperti itu bagaimana dalam kacamata Pancasila? Apakah sudah sesuai pedoman kah atau bagaimana?
2: Oke, kalau hal-hal seperti itu sih tentu saja belum sesuai ya kak, di dalam hal penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Karena ya penyebaran hoax itu merupakan tantangan yang cukup besar di era digital ini. Informasi yang gak benar itu bisa nimbulin kesalahpahaman kak, memecah belah masyarakat, bahkan memicu konflik. Karena itu sebagai generasi muda, kita tuh perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Contohnya kayak sebelum membagikan informasi, kita perlu memeriksa terlebih dahulu kebenarannya melalui sumber yang terpercaya itu kak.
1: Benar banget, berarti harus tetap mencari informasi yang terbenar ya.
2: Betul banget.
1: Terus juga kalau menurut kalian nih, aku nanya ke Dinda ya. Menurut kamu apa sih nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari?
3: Oke, kak. Jadi nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti saling membantu satu sama lain. Misal ada teman kita nih yang memerlukan bantuan kita, nah kita bisa saling tolong-menolong. Terus adil sih kak, karena kan sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang kadang tuh gak adil gitu. Apalagi kayak misalnya dia udah deket banget nih sama orang ini, nah dia tuh kayak gak bisa membagi sesuatu itu dengan adil. Nah jadi kita tuh bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dengan yang dasar-dasar dulu, kayak yang sederhana dulu gitu.
1: Oke, benar-benar banget. Karena emang harus saling tolong-menolong gitu ya.
2: Betul
1: untuk
2: banget tuh kak,
1: diterapkan dalam nilai Pancasila. Coba gue mau nanya nih, kalau misalnya ya kalian lagi ujian, terus ada teman mau nyontek, nah kayak kita harus saling tolong-menolong tuh. Kira-kira gimana?
2: Aduh, sebenarnya ini bingung ya, karena
1: tricky ya
2: karena antara support teman gitu, membantu teman, atau nggak mau dosa nih kak. Cuman karena kita tetap menjadi pribadi yang baik ya kak, di era sekarang ini kita harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Betul.
2: Nilai-nilai Pancasila itu salah satunya ada kejujuran kak. Nah termasuk kita melihat teman kita mencontek itu tetap harus kita ibaratkan kita aduin lah ke yang bertanggung jawab.
1: Betul gitu, kak. Karena jujur ya, gue kan ya namanya juga pernah belajar ya, pernah nyontek gak sih? Tapi setelah gue melihat gitu ya, kehidupan pelajar gitu ya. Kalian masih sekolah apa gak nih?
3: Masih.
1: Ya?
2: Aku
1: masih.
2: Aku baru lulus kak tahun
1: baru
2: ini.
1: Baru lulus? Oh, berarti udah ada yang kuliah?
2: Iya, ini masih maba.
1: Oke. Kalau kamu?
3: Aku kelas 11.
1: Oke. Wow, oke, siap. Jadi selama gue belajar gitu ya, karena kan pernah nyontek gak sih kita kan ya?
2: Iya, kak.
1: Apalagi kalau misalnya udah ada kunci-kunci jawaban nih, jawabannya gitu.
3: Betul banget.
1: Tapi ternyata menurut gue ini kurang tepat gitu ya, karena seharusnya, iya, karena seharusnya ini seorang pelajar gitu ya harus belajar dengan giat gitu, walaupun memang apa ya, setiap pelajar tuh punya metode belajar masing-masing gitu kan. Nah itulah
2: betul.
1: Yang harusnya mungkin kalau menurut gue harus ada peran adil gitu kan. Ya kan, bener banget. Oke, ini kita break dulu boleh gak nih?
3: Boleh.
1: Ya deh, teman Pro 2 kita bakal masih ngobrol lebih lanjut ya, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: time, almost got on here. There you go.
1: There's your clip. They shredded it. We have fun.
0: Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di

0: Liza masih nemenin kalian ya di Suara Ceria bareng sama cewek-cewek cantik kita Cahayara dan juga Linda. Halo.
1: Halo.
0: Iya, kita masih ngelanjut ya ngobrol nih soal Pancasila ya di generasi muda. Oke, sabar. Kok pertanyaannya hilang ya? Takut ya gue nih. Oke nih ya, kita lanjut ke enggak apa-apa ya?
1: Iya, ya, boleh.
0: Oke, boleh nih ya. Jadi nih, dari 5 sila Pancasila ya, sila mana sih yang menurut kalian paling sering diterapkan sama generasi muda?
2: Kalau dari kelimanya nih Kak, yang pastinya sila pertama enggak sih Kak, ketuhanan yang Maha Esa. Karena jujur aku sebagai generasi muda dan sebagai seorang muslim juga aku masih terus menerapkan ibadah sehari-hari. Yang pastinya 5 waktu dan di saat sebelum aku kesini juga pastinya aku berdoa, sebelum aku siaran juga aku berdoa. Jadi sila Pancasila yang masih ku terapkan sampai sekarang sebagai generasi muda itu tetap sila pertama sih Kak.
0: Oke, sila pertama ya, yang benar banget sih karena kan Indonesia mayoritas pemeluk agama.
2: Iya,
0: ya
2: pemeluk agama.
0: Takut nih gue. Tapi memang pemeluk agama banyak kan di Indonesia. Iya, jadi
2: betul.
0: Sila pertama yang paling banyak ya. Oke, lanjut nih buat Dinda. Sila mana yang menurut kamu masih menjadi tantangan untuk diterapin di kehidupan sehari-hari?
3: Kalau menurut aku ya, menurut aku itu sila kelima. Karena kan keadilan sosial. Nah, di zaman sekarang tuh keadilan sosial masih menjadi tantangan banget. Karena

0: sila kepada pelajar nih, terutama buat kalian kan yang masih belajar ya, ya supaya tidak ngerasa ngebosenin gitu untuk pelajar Pancasila.
1: Oke, aku dulu nggak apa-apa.
0: Boleh.
1: Oke. Kalau menurut aku cara paling sederhananya itu yang pastinya ngehubungin dengan kehidupan sehari-hari aja sih kak, gitu. Kayak nggak cuman jelasin teori, tapi tunjukin juga contoh nyatanya. Misalnya kalau misalkan ada teman yang berbeda nih kak, yang pasti harus kita hargai. Terus kalau ada tugas kelompok itu pastinya kerjasama, gotong royong. Terus apalagi aku sebagai anak organisasi pasti sering banget ketemu yang sama yang namanya musyawarah nih kak. Jadi kalau kami kan berasal dari sekolah, dari daerah, dari latar belakang yang berbeda. Nah di dalam organisasi ini kami ditemuin untuk saling menghargai satu sama lain, dan juga setiap orang kan pastinya beda isi kepala ya kak. Nah dari situlah kami menyatukan isi kepala kami, menyatukan gagasan kami, yang dimana itu masuk juga ke musyawarah.
0: Oke, benar sih, karena itu yang menjadi salah satu cara ya untuk mengenalkan Pancasila ya, supaya gak bosen gitu, dengan cara bertukar pikiran ya gak sih.
1: Betul.
0: Apalagi dengan berbeda background gitu kan. Benar. Terus juga menurut kalian nih pendidikan Pancasila di sekolah itu udah cukup efektif belum sih? Kira-kira gimana nih kalau dari Dinda?
2: Kalau dari aku ya kak, lumayan cukup efektif. Cuman kayak belum efektif banget, karena kan anak-anak di sekolah itu biasanya cuman Pancasila itu cuman dihafal ya kak, kayak belum di ada tindakan nyatanya gitu loh. Mereka kayak belum memahami apa itu makna Pancasila. Jadi kayak mungkin jangan dikasih teori-teori melulu gitu. Kita juga bisa kayak ngasih contoh praktik atau pengalaman nyata gitu di kehidupan sehari-hari. Karena kalau cuman teori ya gimana ya kak, sekarang tuh kan kita tuh butuh tindakan nyata. Kalau cuman teori ya susah gitu.
0: Iya sih, berarti mungkin next time-nya pinginnya ada praktek kali ya.
1: Iya,
0: betul,
1: betul.
0: Terus lanjut ya. bagaimana sih penerapan nilai gotong royong di kalangan anak muda saat ini? Ayo siapa dulu? Mau sweet lagi?
1: Boleh sweet lagi.
0: Boleh. Ayo,
1: ayo. Boleh ya. 1, 2, 3.
0: Tiga.
1: Sama aku. Nah, kali ini Dinda ya guys yang kalah.
2: Oke, aku ya. Penerapan apakah tadi?
0: Penerapan nilai gotong royong di kalangan anak muda saat ini.
2: Penerapan nilai gotong royong di kalangan anak muda saat ini tuh terlihat ya dalam kayak kegiatan sekolah ataupun organisasi. Contohnya kalau gotong royong di sekolah itu kayak kita membersihkan lingkungan sekolah. Terus organisasi, contohnya kayak kemarin tuh FPL Kota Bandar Lampung baru ngadain aksi ceria, yang dimana kita tuh ada kegiatan di wilayah Pekor. Kita membersihkan wilayah Pekor pagi hari, di pagi hari ya. Terus kita juga tuh bisa menerapkan nilai gotong royong itu melibatkan kayak banyak orang gitu kalau kak. Kayak misalnya kan FL Balem tuh kemarin aksi ceria itu, nah boleh banget tuh misalnya di kolepin sama komunitas juga gitu.
0: Itu gitu sih kak. Acara itu terbuka gak sih untuk umum?
2: Untuk saat ini belum sih kak, itu masih anggota saja sama struktur. Untung mungkin untuk tahun depan lah ya bisa kita.
1: Iya, mungkin bakal acarakan. Akan ada open volunteer ya.
0: Iya, oke, benar.
2: Semoga.
0: Pas gue denger tuh kayaknya ternyata seru banget gitu kan, bareng-bareng bersihin.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, lanjut. Apa hubungan antara apa hubungan antara toleransi dan sila ketiga Persatuan Indonesia? Yo.
1: Ini siapa yang mau jawab nih?
0: Cayara dong.
1: Oh iya, oke. Kalau menurut aku toleransi sama sila ketiga itu hubungannya tuh sangat erat banget nih kak. Karena Persatuan Indonesia ini gak akan terwujud tanpa adanya toleransi. Kan bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda ya kak ya. Jadi kita perlu memiliki sikap saling menghargai agar dapat hidup berdampingan dengan harmonis.
0: Benar.
1: Toleransi juga ngajarin kita untuk menghormati perbedaan kak. Jadi sedangkan sila ketiga itu mengajarkan kita untuk tetap bersatu di tengah

0: tengah keberagaman dan perbedaan tersebut. Jadi toleransi itu dapat dikatakan sebagai salah satu kunci untuk menjaga persatuan bangsa. Bener, gitu sih Kak.
1: Oke, jawabannya bagus banget ya. Dan ini kayaknya pertanyaan terakhir kali ya.
2: Boleh.
1: Oke, nih kalau kalian dikasih kesempatan nih ya menyampaikan satu pesan aja nih buat ke generasi muda ya di Indonesia tentang Pancasila, apa sih yang mau kalian sampaikan?
0: Oke.
2: Dari Dinda. Aku ya, dari aku. Mungkin yang aku pengen sampaikan ya untuk para generasi muda dan para pelajar, itu aku ingin nyampein Pancasila itu jangan cuma dihafal, tapi juga kayak kita tuh harus melakukan tindakan nyata di kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau misalnya cuma dihafal, kalian kalau udah keluar dari jenjang sekolah kalian bakal lupa gitu. Cuma kalau kalian ada tindakan nyatanya, kalian bakal ingat terus nih ini makna Pancasila gitu. Kalau dari aku sih Kak.
1: Oke. Terus lanjut untuk Cayara.
0: Oke, kalau untuk aku sebagai generasi muda itu kita punya peran yang sangat besar dalam menentukan arah bangsa ke depannya. Jadi kalau menurut aku ya, kita jangan nunggu menjadi seseorang yang hebat untuk memberi dampak. Tetapi mulailah dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar. Jadi kita gak hanya nunggu gitu loh Kak. Tapi kita lah yang mendatangi sesuatu yang hebat itu.
1: Oke, berarti
0: karena ya karena ketika setiap anak muda mampu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari, saya tuh percaya Indonesia tuh pasti akan tumbuh menjadi bangsa yang lebih kuat sih Kak.
1: Oke, keren banget jawabannya. Aduh, semangat keras ya. Udah panjang banget kita ngobrol lah. Udah hampir sejam. Ya, makasih banget buat Binda dan juga Cayara udah datang ke sini.
0: Sama-sama Kak.
1: Ya, semoga kalian enggak bosan ya. Datang ke sini ya, bersimer. Ya, buat teman-teman berdua juga makasih banget juga udah dengerin kita gitu ya. Dan semoga semua obrolan kita hari ini itu bermanfaat ya.
2: Amin. Teman-teman.
1: Oke. Sekali lagi terima kasih.
2: Ya, terima kasih juga ya Kak.
1: Oke, dan itu dia tadi nomor 2 obrolan Liza dan juga Kak Cayara dan Kak Dinda tentang Pancasila. Dan di sama-sama dengan kalian di Sore Ceria.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
3: Penghargaan Adipura 2000.
2: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
2: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
2: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Iya, teman berdua. Dapur menyala, masak rawon spesial. Lo bikin tiba waktu yang mudik ke Surabaya. Biar aktivitas semakin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Melaju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini mulai berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerjaan rumah, sampai quality time bareng keluarga, semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Melaju Lebih Terang.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

Ya, tangan berdua gak kerasa ya, udah waktunya Lisa untuk pamit. Sebentar lagi bakal ada Marvel dan juga siapa? Apa? Caca yang gantiin gua. Ya, terakhir dari Lisa. Lazima, Sharon, Sipersi, Willingness, Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah tetap di darah. Now bye, teman Pro 2.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Meru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to took a jump and all, but why you tryna glitch? Put a false gal me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 Ribon Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ini kamu ditemani sama Didi Caca
1: dan juga gue DJ Marvel. Dan kita berdua bakal temenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Pastinya hanya di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, aku ramal kamu hari ini bakal dapet jodoh.
1: Gak mau.
0: Kok gak mau sih? Aduh, gimana sih, Cak?
1: Kan kita masih kecil gak sih?
0: Oh iya, kita masih...
1: Kita masih kecil, masih imut.
0: Kita masih imut-imut ya hari ini.
1: Kita lulus, stop. Nanti, jangan dulu. Kita sukses dulu gak sih, Vel?
0: Amen, amin.
1: Beda ya pengucapannya, keren
0: iya. Ya udahlah, daripada kita ngurusin soal jodoh-jodoh gitu ya. Udah mending aja kalian semua dengerin hari ini, karena topiknya kita akan bahas love, school, dan juga horoskop
1: pastinya ya.
0: Yes, betul.
1: Nah, yang pertama nih, Vel, dari school kita tuh ada kreatif nih. Guru Gen Z di Bali beri nilai murid dengan kata-kata yang lucu.
0: Wah, apa ini ya kira-kira? Wah, tapi gue penasaran sih kalau ini. Nah,
1: lanjut.
0: Nah, lanjut yang kedua ada dari love nih. Lebih dari sekedar fun run, ini konsep running date pertama yang viral di kalangan Gen Z.
1: Wow.
0: Wow.
1: Apa tuh?
0: Nih, penasaran enggak pasti? Ya udah. And terus kita next ya ke topik yang selanjutnya, ada dari horoskop mengenal jenis-jenis ramalan dari masa ke masa. Nah, mungkin dari teman-teman berdua ada yang belum tahu gitu ya, ramalan dari zaman dulu nih, zaman batu sampai sekarang.
1: Oh, sejarah tuh jadinya.
0: Iya, banyak banget. Ya udah deh, daripada kalian penasaran aja, kalian harus tetap pantengin nih.
1: Sorry ceria. Set, akhirnya kita balik lagi. Kita ngilangnya cuma sebentar aja nih ya.
0: Iya, ngilang sebentar biar kalian tuh gak kangen sama kita berdua gitu.
1: Oke, baru banget munculnya udah kangenin aja masa.
0: Iya kan, kayak ya biasa lah kan, kalau ketemu gebetan yang bentar ya baru sebentar ketemu, pulang-pulang di rumah udah kayak mikirin gitu
1: gebetan
0: kan.
1: Gebetan banget nih, Fel. Kayaknya lagi percintaan banget nih Marvel, lihat-lihat mungkin lagi Butterfly era.
0: Enggak juga sih sebenarnya. Kan karena hari ini kita kan ada topik-topik love-nya kan.
1: Jadi agak sedikit gitu ya.
0: Iya, agak sedikit berbunga-bunga gitu kan. Biar teman-teman berdua juga kayak ngerasa, wah, ini kayaknya karena kita di sini lagi berbunga-bunga, ya mungkin teman-teman berdua juga bisa ikutan berbunga-bunga juga gitu.
1: Sebenarnya gue gak berbunga-bunga sih, gue kedinginan sebenarnya. Karena kebetulan lagi mendung kan ya cuacanya di sini.
0: Iya, betul. Bentar lagi
1: kayaknya
0: mau hujan
1: enggak sih?
0: Kayaknya mungkin bentar lagi ya, dan mungkin ya buat teman produksi lagi di jalan ya, mungkin hati-hati yang lagi di kendaraan, segera pulang ke rumah.
1: Ya keburu kan? Hujan, betul. Nanti kalau ada jas hujan kan agak repot ya sebenarnya.
0: Agak repot loh nanti.
1: Apalagi biasanya kalau hujan-hujan gini tuh makanan-makanan tuh enak banget nggak sih yang berkuah-kuah? Gue kayak aduh kelaparan gitu ya di sini ya.
0: Nah, nah lu kalau hujan makan apa, Cak?
1: Gue kalau hujan sih pengennya kayaknya kok nggak mie itu bakso nggak sih?
0: Aduh iya lagi.
1: Basicnya ya.
0: Iya betul.
1: Gitu kan.
0: Ya jujur gue juga kalau pas lagi hujan-hujan makannya Indomie. Bayangin gak sih kayak
1: dingin-dinginnya
0: iya.
1: Hujan sama Indomie yang anget gitu kan.
0: Mie kari ayam.
1: Oke. Okay.
0: Iya kan, itu
1: kayaknya
0: biasanya.
1: Kayaknya Marvel udah ngeces di sini ya.
0: Aduh.
1: Kalau kita bahas lebih lanjut makanan ini kayaknya Marvel makin ngeces nanti di sini ya.
0: Aduh kayak gue lap ngeces gue dulu ya. Ya.
1: By the way buat teman-teman dua gimana nih? Karena lagi mendung-mendung gini, makanan apa favorit kamu kalau lagi hujan gitu kan? Atau mungkin kamu mau request lagu dan tips salam ke kita nih, boleh banget di WhatsApp kita di mana, Vel?
0: Di 081-799-25-925 atau di Instagram kita di mana, Cak?
1: Di @sorcerpradua, kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan roti.

0: tadi Side to Side dari Ariana Grande teman Pro 2. Dan gue nih Fel, kalau dengerin lagu ini
1: ya, kayak ada apa nih?
0: Vibesnya kayak santai dan fun santai banget sih, walaupun mungkin artinya agak melenceng,
2: iya, agak melenceng.
0: Gue nikmati gitu ya, kayak anak muda banget nih. Dan ngomong-ngomongin anak muda tuh ya, teman Pro 2, ada kabar unik nih dari Bali kita dapet.
1: Wah, ada apa cak?
0: Jadi ada seorang guru nih Fel, bahasa Bali.
1: Ada guru
0: di Bali pastinya ya.
1: Iya.
0: Yang viral di media sosial setelah dia membagikan momen unik nih saat ngoreksi hasil ulangan murid-muridnya.
1: Hah, ini nih bukannya guru yang ngoreksi tapi dia itu kasih kayak ada
0: sesuatunya mungkin,
1: gitu ya.
0: Kata-kata gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia kasih kata-kata yang penuh kehangatan. Jadi dia tuh menuai banyak pujian dari netizen nih, sampai para orang tua siswa.
1: Nah, hebat,
0: guru tersebut
1: hebat.
0: Itu Fel, namanya itu Putu Putri Adelia Safitri. Dia itu guru bahasa Bali di SD Negeri 26 Dangin Puri, Denpasar. Nah, dalam unggahannya Fel, dia tuh ngebagiin di TikTok. Putri itu memperlihatkan lembar jawaban siswa yang gak cuma diberi nilai, tapi juga ada catatan lucu dan gambar yang sederhana menghibur gitu lah.
1: Oh, ini gua tahu nih dia tuh nulis apa.
0: Apa tuh?
1: Dia tuh pernah nulis ini gak sih? Jegek anak ne, jegek i, jegek nilai ne.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya tanyakan yang gitu gak sih?
0: Nah, waduh, itu apa ya artinya? Jujur gua agak kurang tahu ya. Karena mungkin gua gak pelajar bahasa Bali sih.
1: Iya, sama juga nih ya.
0: Gua bahasa Lampung aja agak, aduh gimana ya ini bahasa Lampungnya.
1: Waduh.
0: Walaupun gua pribadi Lampung.
1: Oh iya juga sih. Jujur gua juga belajar bahasa Lampung pun ya masih kurang bisa gitu.
0: Tapi
1: ya untuk ngomong.
0: Apa?
1: Tapi gua orangnya orang sukses.
0: Orang adatnya adat apa gitu.
1: Okay. Jujur gua orangnya orang Chinese. Ya.
0: Yeah. Oh, oke. Okay. Like Cina. Ya bener sih, kok gua malah nanya ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Udah terlihat dari mukanya gitu ya.
1: Ya, nah mungkin ya teman Pro 2 yang dengar ya mungkin ada orang Bali ya, mungkin bisa langsung aja chat ke Pro 2 ini artinya apa.
0: Bantu kita translate ke bahasa Indonesianya apa, karena kita juga penasaran sama artinya. Kok bisa netizen jadi kayak menganggap itu suatu yang wah gitu.
1: Iya, nah ternyata cak emang dari guru ini itu emang mengakunya sih iseng ya, membagikan aktivitasnya itu ke media sosial. Dan juga dia tuh kayak gak mikirin apapun gitu soal apa yang dia posting. Nah tapi tiba-tiba kan ramai kan.
0: Jadi iseng-iseng berhadiah gitu
1: kan ya.
0: Jadi dia tuh kata dia nih Fel, postingan ini saya buat tuh karena ingin berbagi kepada semua orang. Nah awalnya tuh dia cuma iseng aja, tapi ya gak mikir kalau itu bakal FYP atau enggak, kayak kata lu tadi kan. Tapi kan ya gak disangka-sangka, emang FYP TikTok itu seperti apa ya, gelombang laut? Nggak tahu deh. Kayak itu ya, aneh gitu kan.
1: Aneh ya, tiba-tiba yang kita nggak akan kepikiran akan FYP gitu kan, tiba-tiba
0: random
1: bisa
0: banget gitu kan.
1: Iya, kan bisa
0: kita
1: trending.
0: Berharap banget video edukasi atau yang kita buat atau kayak video-video kita yang bagus bakal FYP, tapi ternyata enggak, malah aib yang FYP. Emang kan gitu gak sih?
1: Iya, betul banget. Mungkin ya, mungkin dari apa yang FYP dari salah satu guru di Bali ini bisa jadi contoh untuk guru-guru lainnya gitu ya. Jadi ketika ngasih nilai gitu kan, jadi tuh kayak bisa memberi suatu hiburan lain gitu buat
0: kayak
1: anak muridnya.
0: Ada kesenangan sendiri nggak sih buat murid-muridnya?
1: Betul.
0: Karena kadang gue juga kalau lagi ulangan nggak tahu jawabannya, ulangan esai nih, maaf ya Bu, saya nggak tahu, saya lupa rumusnya. Gue terus kayak gitu kan.
1: Oke, iya.
0: Kan lebih lucunya kalau gurunya ngebales gitu, nggak apa-apa kok, aman aja, walaupun dapat nilai 25 nggak apa-apa.
1: Ampun 25.
0: Nah, menurut para siswa juga nih Fel, Putri itu dikenal sebagai sosok guru yang ceria gitu. Jadi nyiptain suasana belajar yang santai. Jadinya murid-murid tuh gak merasa tegang gitu loh. Waktu ikutin pelajaran dia, jadi chill abis orangnya.
1: Wah, tapi emang ya, kisah dari Bu Putri ini emang menjadikan bukti bahwa sentuhan kecil dari seorang guru itu bisa kasih dampak yang besar banget ya cak, bagi perkembangan dan semangat belajar para siswa.
0: Pastinya sih menurut gue, semoga aja guru-guru kayak Bu Putri ini semakin banyak sih gue harapannya ya Fel, supaya kita kan makin merasa dekat dengan guru-guru dan juga bisa nyiptain suasana lingkungan yang nyaman dan aman pastinya.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Mempro2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu, gue rari banyak Lampung.

0: Oke. Aduh, Cak, gini ya, Cak. Kan sekarang kan kayak cuaca tuh sering banget ya berubah-ubah, tiba-tiba wah, kemarin betul. Panas banget. Sekarang aja kayak tadi udah mendung-mendung kan.
1: Walaupun enggak hujan sekarang dingin banget.
0: Iya kan. Betul-betul. Bahkan malam-malam yang gua biasanya pun ngerasa panas banget gitu kan. Nah, tapi sekarang kayak mulai-mulai kesini mulai apa ya, suasananya dan udaranya pun mulai sedikit lebih dingin gitu.
1: Kayak udah mau salju aja nih.
0: Iya. Salju. Aduh. Nah, tapi ya gara-gara itu ya, Cak, gua tuh kayak ngerasa imun tubuh gua tuh jadi agak sedikit menurun gitu ya, dan gua tuh jadi gampang cepet sakit gitu.
1: Oh, karena suasana yang berubah-ubah ini ya.
0: Iya, nah kayaknya gua nih butuh banget olahraga deh.
1: Nah, menurut gua tuh ya, ada lagi yang pasti.
0: Apa nih?
1: Itu tuh ada dari Fun Run nih.
0: Fun
1: konsepnya
0: run.
1: Dengan running day.
0: Waduh, kayak mungkin gue bisa ngajak ya nggak ada pacar sih gue sih.
1: Jadi konsepnya kayak pacaran.
0: Pacaran.
1: Tapi runnya itu yang run bahasa Inggris, berlari itu loh.
0: Berlari. Oh, oke. Okay. Mungkin karena sekarang lagi sering banget ya ada namanya kayak lagi trennya panggil aku pelari culture.
1: Oh benar.
0: Ya kan. Sekarang lagi trendingnya lari kan.
1: Bener.
0: Ya mungkin ini cocok gitu ya buat teman-teman dua juga yang lagi pengen lari tapi ya sekalian dating gitu kan.
1: Karena
0: sama
1: kan
0: pacar tuh sayang.
1: Gen Z tuh terlalu bergantung pada gadget kan ya pastinya.
0: Yes, medsos
1: tuh nempel banget.
0: Betul.
1: Nah mungkin buat kamu nih yang mau bosen sama kegiatan kamu nih ya, bisa aja ngajak gebetan kamu, kayak Marvel mau ngajak gebetannya gitu kan di dating run ini. Nah konsepnya ini, Vel, dia tuh ngajak anak muda untuk kenalan sambil gerak aktif gitu loh, lari, jalan santai, ketawa, bahkan kayak berbagi momen tanpa tekanan gitu ya, mirip-mirip kencan formal lah.
0: Okay. Jadi kayak kesannya sedikit istirahat gitu ya dari apa
1: dunia,
0: ini banyak
1: fana.
0: Ya dunianya mungkin dari banyaknya tekanan gitu kan selama mungkin ada pekerjaan apapun, mungkin
1: betul.
0: Lagi belajar, mungkin masih pelajar juga punya pacar kan.
1: Healing lah ya.
0: Iya, healing kan,
1: merefresh pikiran gitu.
0: Nah setahu gua ya, Cak, di sini tuh pernah diadain ya ternyata untuk fun run dating ini, kayak misalkan kayak di Januari kemarin nih ada yang namanya pacaran 2026 kemarin yang diadakan pada 10 Januari. Nah itu mungkin sebagai salah satu bukti gitu ya bahwa fun run ini menjadi salah satu olahraga yang diminati sekaligus bisa juga menjalin hubungan yang lebih dekat bareng sama orang tersayang gitu.
1: Bener sih, jujur, karena kan kita nggak cuma dapat sehatnya gitu kan. Yes, ya
0: betul,
1: tapi kita juga bisa jadi makin lengket nih sama pasangan, atau mungkin ada kemajuan sama gebetan kalian dari abis dating run ini nih, gitu kan?
0: Betul.
1: Dan setahu gue nih ya,
0: apa nih?
1: Sepanjang rute perjalanan itu, kayak pesertanya tuh gak cuma lari gitu loh, Vel.
0: Oke, okay. Jadi ngapain nih, Cak?
1: Kayak ada banyak aktivitas interaksinya gitu loh, misalnya kayak Wheel of Attraction gitu,
0: okay.
1: Kan? Atau kayak Photo Corner, Karaoke Boot Box gitu loh.
0: Oke.
1: Banyak deh pokoknya, jadi kayak seru banget gak sih?
0: Seru banget sih, gua kira kegiatannya kayak jungkir balik, atraha.
1: Itu atletik gak sih?
0: Oh bukan ya, beda ya?
1: Jadinya nanti perlombaan nasional tuh jadinya. Kan dari berbagai daerah tuh jadinya. Bukan dong ya?
0: Bukan, oke. Tapi memang ya di sini nih emang setiap tantangan itu emang dirancang kan, Ca, untuk mencairkan suasana yang memancing kita gitu sehingga bisa menciptakan momen kebersamaan dan juga semangatan di bawah. Di sini tuh bisa bikin hidup kita tuh jadi lebih berkualitas gitu.
1: Oh, oke. Terus juga ya kayak mungkin karena banyak aktivitas yang bisa kita nikmatin ya, Vel.
0: Jadi
1: itu kayak the slower you run, the better gitu. Karena semakin lu berjalan, berlari pelan ya, makin banyak momen yang bisa lu nikmatin gitu.
0: Waduh, iya lagi,
1: betul.
0: Ya kan, karena daripada sibuk-sibuknya kan akhirnya bisa dapat waktu sama Ayang.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya!

0: Hilang nih beat gua nih.
1: Gua juga sebenarnya enggak tahu nada sih. Agak buta nada ya.
0: Aduh, enggak apa-apa, Ca. Cari suara lo.
1: Oke, benar-benar. Cari suara lo. Emang ya manusia tuh menurut gua selalu punya rasa penasaran tinggi enggak sih, Vel? Mungkin dari suara tadi atau kayak ada kejadian-kejadian yang pengen banget lu ketahui gitu kan?
0: Betul-betul. Bahkan gua pun pengen banget nih tahu kalau kayak masa depan gua gimana ya nanti ya gitu kan. Atau mungkin ini nih aduh, kalau kira-kira masa depan nanti rupiah bakal turun gak ya?
1: Oke, benar.
0: Apa masih di 17.850 nih? Aduh.
1: Tapi kan emang gak sih semua orang pengen tahu gue di masa depan bakal sukses gak ya?
0: Nah, betul.
1: Gitu kan. Nah, jadi ya.
0: Ya, ada apa nih?
1: Di tengah ketidakpastian hidup itu ya, Vel. Pasti okay, kan banyak okay. orang yang nyari cara gitu kan. Buat dapat gambaran nih, apa yang bakal terjadi sama diri dia di masa depan.
0: Iya, betul-betul.
1: Soal karir gitu kan.
0: Iya, karir.
1: Jodoh. Gimana, kesehatan, wah. Atau mungkin umur pastinya kan.
0: Betul.
1: Nah, di sini nih ada praktik ramalan lahir. Terus kayak ada bertahan lintas generasinya nih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau dilansir nih ya, Vel. Uh-huh. Dari Annenberg Media. Sejak zaman kuno itu ada berbagai peradaban ya pastinya.
0: Ya, yes, betul.
1: Yang
0: betul.
1: Udah dikenal memiliki cara masing-masing buat membaca nasib gitu loh. Ada yang mengandalkan simbol alam, perhitungan jangka, hingga ritual spiritual gitu yang diwariskan turun-temurun gitu kan.
0: Oh, alah. Makanya sekarang tuh mulai-mulai banyak gitu ya, kayak misalkan contohnya gitu kan, mulai-mulai alat-alat untuk meramal ya gak sih?
1: Kan kayak ritual betul, gitu kan betul, banyak betul. Kan apalagi masih banyak suku-suku ada di Indonesia yang di pedalaman itu ngandelin nenek moyang.
0: Ya, yes, betul. Nah, makanya mungkin ya, Ca, hal itu emang kayak sering banget didebatin ya secara ilmiah. Karena kayak banyak orang yang kayak tetap untuk memanfaatkan ramalan tuh sebagai sarana untuk refleksi diri dan juga pertimbangan dalam mengambil langkah hidup.
1: Benar.
0: Nah, tapi kira-kira ada apa aja nih, Ca? Kayak selama zaman ini berlangsung gitu ya, mungkin dari zaman batu sampai sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Ada apa aja?
1: Yang paling terkenal pastinya yang pertama tuh ada tarot.
0: Okay, tarot.
1: Siapa sih yang nggak tahu tarot?
0: Ya betul. Oh, ini ya ngomong soal tarot ya, teman gue dulu ya, nggak dulu sih, sebenarnya baru-baru ini ya, karena dia melihat di suatu kafe gitu kan, ada yang lagi ini ternyata. Ya, ada yang lagi sedang membuka apa nih jasa untuk meramal,
1: baca tarot, gitu.
0: Ya baca tarot kan. Wah, dia hampir kayak menghabiskan uang gitu kan, kayak
1: ratusan juta.
0: Enggak nyampe ya, bisa dibilang cukup sebenarnya lumayan lah, pricey gitu. Lah ya gitu.
1: Tapi kayak emang nggak sih untuk ramalan yang kita juga belum tentu tahu pastinya nih ya teman-teman.
0: Yes.
1: Itu ngabisin biaya yang lumayan banget gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi kayak kadang jangan ngabisin duit untuk rasa penasaran yang belum pasti nggak sih?
0: Yes, betul. Nah, terus ya selain tarot itu ternyata juga ada astrologi nih.
1: Oh,
0: jadi kayak
1: okay.
0: Ya astrologi tuh kayak teknik ramalan berdasarkan posisi planet, zodiak dan benda langit. Ya kalau bisa dibilang astrologi ini kayak dipercaya bisa menggambarkan kepribadian gitu serta memprediksi peristiwa dari hidup seseorang ya, kayak gue nih sekarang nih, gue kan lahirnya di November, nah November awal, jadi gue tuh punya zodiaknya Scorpio, nah Scorpio ini punya kepribadian gitu.
1: Oke, jadi kayak beda-beda tiap tanggal lahir atau bulan lahirnya
0: betul.
1: Gitu kan ya. Terus tau gue tuh ada lagi tau, Vel, namanya tuh kayak Primbon.
0: Wah, ini kayak mungkin ini ramalan zaman dahulu kalah, karena kayaknya kesan-kesannya tradisional ya,
1: karena dari Jawa.
0: Oh,
1: nah dia tuh mirip sama astrologi tadi karena dia pakai perhitungan tanggal lahir, hari sama pasaran yang biasanya tuh digunain buat nentuin hari baik atau ngambil keputusan penting, mungkin kayak pernikahan gitu ya.
0: Oke, okay. Oh iya betul. Karena kan banyak kan kalau misal orang mau menikah gitu kan emang harus cari tanggal baiknya dulu.
1: Benar,
0: iya
1: terus
0: kan?
1: Kayak pasang bawang sama cabai, lo tau gak sih?
0: Waduh, nah
1: itu
0: ini
1: buat ini.
0: Buat apa nih?
1: Nyegah hujan, jadi pas nikah tuh gak ada hujan gitu loh, turun hujan di hari itu.
0: Okay,
1: jadi dia tuh nusukin bawang sama cabai ke tusukan sate, ditancap ke tanah.
0: Jujur gue baru tahu.
1: Itu sering banget tau di kampung gue.
0: Okay. Nah ini gue menambah wawasan baru ini.
1: Bener kan, jadi ya, ada
0: betul.
1: Nyata, mungkin fakta lapangan gitu ya.
0: Nah terus yang keempat nih, ternyata ada empat misteri atau yang biasanya kita bisa sebut sebagai membaca garis tangan. Nah, tau lah ya, kan kayak banyak banget kayak orang-orang belajar untuk baca garis tangan kita,
1: masa depan dan garis tangan ya, gitu kan. Wah, garis tangan kamu bentuknya M nih, berarti apa nih artinya?
0: Iya, betul. Nah, terus ada apa lagi nih, Ca?
1: Kalau dari gue sih ada grafologi nih, Vel.
0: Oke. Okay.
1: Agak asing ya, tapi dia betul. Mirip-mirip analisis tulisan tangan untuk melihat kepribadian seseorang. Oh, jadi kan tadi dari garis tangan ya, yang okay. itu dari tulisan tangan.
0: Dari tulisannya. Okay.
1: Jadi bedanya di situ.
0: Oh, kalau tulisan tangan kayak gue ini pernah sempat denger ya, kayak guru gue tuh sempat bukan ngeramal sih, kayak menebak gitu kan. Kalau misalkan tanda tangan kamu nih, tanda tangan kamu kayak ada mencoret bagian tengahnya gitu kan.
1: Okay.
0: Ya kan, ya tau lah semacam apa. Nah, jadi di situ katanya kalau misalkan kayak gitu, itu kayak menghambat ataupun kayak kesannya kita tuh punya kejadian kalau misalkan sukses kita tuh bakal terhalang gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gitu.
1: Menarik ya.
0: Menarik.
1: Bisa
0: ya?
1: Jadi juga dari sifatnya nggak sih biasanya?
0: Yes, betul.
1: Biasanya guru tuh ngeliat tulisan tangan kita jelek, berarti sifat kita juga agak jelek nih.
0: Aduh, iya.
1: Tapi
0: betul.
1: Jangan nggak dari satu sisi aja nih ya.
0: Yes, betul. Nah, selanjutnya nih ada dari pembacaan ampas kopi atau coffee reading. Kayak banyak nggak sih, kayak ampas kopi aja bisa dijadiin alat untuk meramal gitu kan.
1: Kayak gue pernah ngeliat ini deh. Oh. Tapi kayak bukan kopi.
0: Bukan apa nih?
1: Mungkin teh atau gimana, di Harry Potter.
0: Harry Potter. Keren. Nah, terus ada apa lagi nih, Cak?
1: Nah, ada mediumship nih, Vel. Dia tuh kemampuan yang diklaim nih dapat berkomunikasi dengan arwah atau roh orang yang telah meninggal. Jadi mirip indigo gitu gak sih jatohnya?
0: Bisa jadi.
1: Terus ada lagi nih, Vel. Itu ada clairvoyance dan turunannya. Itu kemampuan nangkap informasi melalui indera keenam gitu.
0: Berarti ini bisa dipakai buat mereka yang punya indera keenam gitu ya.
1: Jadi kayak melihat secara batin, mendengar suara yang tidak terdengar secara fisik.
0: Waduh,
1: gitu kan.
0: Agak horror dikit.
1: Atau kayak
0: ini
1: ngerasin energi yang negatif mungkin ya.
0: Takutnya. Nah, oke nih, lanjut nih. Ada kalau bisa bilang namanya itu psikomet

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya sudah 2 jam DJ Caca dan juga DJ Marvel menemani kalian semua. Dan sekarang waktunya kita pamit dari pendengaran kalian semua. Dan juga terima kasih buat teman produ yang udah request dan juga titip salam. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide share and inspirasi willingness all with produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Dan teman produ 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program A2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di produ RRI Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.
2: It's time to sore ceria.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edit Tama.
1: Info Pro 2.
0: Well, informasi yang pertama kita buka dari Dua Lipa dan juga Kyle Turner yang telah resmi menikah sama Pro 2. Penyanyi dan aktor tersebut melangsungkan pernikahan di Old Marylebone Town Hall, London dalam sebuah upacara sipil yang intim dan dihadiri oleh teman-teman dekat dan juga keluarga. Untuk acara tersebut, Lipa mengenakan sedalan rock culture Siapa Riley yang dibuat khusus, dibarukan dengan topi Stephen Jones yang dramatis. Ini adalah sebuah penampilan pengantin yang secara luas ditafsirkan sebagai penghormatan modern terhadap busana pernikahan ikonik Bianca Jagger pada tahun 1971.
1: Info Pro 2.
0: Niki Zevanya umumkan tour Summertime 2026 yang akan digelar di 4 kota China dan juga 1 kota di Indonesia. Tour akan dimulai di kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli di Prambanan Jazz Festival, kemudian disusul di beberapa kota di Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan juga Beijing.
1: Info Pro 2.
0: Setelah 27 tahun, band Avenged Sevenfold berani memutuskan buat jalur di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Bisa dibilang ini mereka baru aja mengawali perjalanan mereka menjadi sebuah band indie, di mana sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi, sampai aset digital mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selesai BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam barengan sama gue tentunya, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Di jam 7 sampai jam 12 malam gue bakal nemenin lo, buat nemenin kegiatan lo. Ya mungkin malam hari ini masih menikmatin sisa hari liburnya. Karena besok udah kembali ke semula ya. Tapi semoga lo bisa enjoy kemarin dengan long weekendnya dan lo bahagia ya, walaupun sekarang mungkin beberapa dari lo mungkin lagi perjalanan menuju Jakarta lagi. Udah balik lagi ya. Anyway, mengawali bulan Juni 2026 di hari ini, tepatnya tanggal 1 ya. Kalau kemarin kita udah mengakhiri bulan Mei, sekarang di awal bulan Juni, gimana? So far di tanggal 1 ini, apakah udah full senyum kah? Atau mungkin ada apa nih, udah bikin wish list lo di bulan Juni ini, target lo yang pengen lo capai ya? Atau mungkin apa nih doa baik yang lo panjatkan untuk bulan Juni ini ya? Yang jelas adalah Juni please be nice. Kayaknya tiap bulan kayak gitu mulu eh. Tapi lo boleh kasih tahu teman Pro 2 wish lo atau doa lo di malam hari ini buat bulan Juni, kira-kira harapan lo apa nih? Semoga Juni apa, full kabar baik kah, full dengan kemudahan, keberhasilan, atau mungkin full rezeki. Amin ya. Selama doa itu baik, semoga bisa terwujud dan terkabulkan ya di bulan Juni ini. Anyway, gue masih bakal nemenin lo seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pingin ikutan join, pingin seru-seruan juga, pingin cerita juga boleh banget. Lo bisa langsung kasih tahu edit aja di malam hari ini ya. Jangan malu-malu ya, kayak Indakus sama dia nih.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.
2: Tik, gue lagi seneng banget nih baca tulisan tentang Pancasila.
3: Wah, keren. Penting juga tuh di era informasi bebas kayak sekarang. Nilai Pancasila tuh bisa jadi filter kita biar nggak asal telan berita hoaks, ujaran kebencian, apalagi konten yang ngerusak.
2: Tapi kan sekarang orang lebih percaya sama yang namanya algoritma.
3: Makanya kita butuh Pancasila. Kayak sila keempat, musyawarah. Di medsos, kita sering debat nggak sehat. Padahal yang ideal tuh diskusi buat cari solusi, bukan buat saling serang.
2: Terus?
3: Sila kedua, kemanusiaan. Kita jadi lebih peka, nggak asal komentar jahat. Sila ketiga, persatuan. Jangan gampang dipecah karena beda pendapat. Intinya, Pancasila itu kompas moral kita di dunia digital.
4: Teknologi boleh canggih, tapi nilai dasar harus tetap ada.

Jomro 2 Jakarta, tempat rumah kamu. That was natural dari The Massive. Udah nemenin lo di jam 19:35. Nemenin lo yang mungkin sedang berada di perjalanan. Ini adalah salah satu lagu yang enak buat singlong. Karena emang gue gak tau kenapa yang ngerasa kayak lagu-lagu band-band era 2000-an gitu tuh punya nostalgia tersendiri ya. Yang kayaknya kalau lo lagi di mobil sama pasangan lo atau mungkin sama teman-teman lo, dengerin lagu yang enak buat singlong tuh seru aja gitu kan. Apalagi tiba-tiba lo lagi dengerin radio, tiba-tiba ada sebuah lagu yang mungkin punya memori bareng sama orang yang sedang lagi bersama lo gitu kan. Kayak wow, itu adalah sebuah kebetulan yang mungkin semesta sudah mendukung ya. Anyway, gue mau ngomongin soal salah satu film, serial ya, lebih tepatnya series. Ya mungkin buat lo semua yang suka dengan series dari Euphoria, lo pasti udah pernah dengar rumor, pernah dengar kabar kalau season ketiga dari Euphoria ini akan menjadi akhir. Dan ternyata emang ini udah dikonfirmasi sama Sam Levinson ya, kalau season ketiga ini akan menjadi akhir dari Euphoria. Jadi ini dikonfirmasi dalam sebuah wawancara di podcast milik The New York Times yang bilang kalau Levinson ini bilang kalau cerita serial ini emang udah mencapai penutup yang menurutnya ini paling jujur nih. Nah, walaupun begitu, kabar ini emang sebenarnya udah cukup lama ya. Mungkin diprediksi sama lo semua yang suka dengan series dari Euphoria ini. Karena selain dari jeda 4 tahun antara season 2 dan juga season ketiga, Zendaya juga sempat ngisyaratin kalau cerita Euphoria ini kemungkinan besar akan berakhir di season yang ketiga. Jadi emang season terbaru ini, season ketiga emang latar waktunya adalah 5 tahun setelah peristiwa di season kedua ya. Jadi para karakternya seperti Rue, Mehdi, Chessy, Jules dan juga Nate ini lagi ngehadepin fase hidup yang berbeda nih. Dan ceritanya ini lebih full fokus pada tema keimanan, penebusan dan juga pertarungan antara kebaikan dan juga kejahatan. Waduh. Emang kalau baca dari sinopsisnya mungkin agak sedikit berat gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu series yang mungkin bisa lu tonton ketika lu mungkin menghabiskan waktu ya di weekend atau mungkin malam ini nih. Selain dengerin edit siaran di Pro 2 FM, lo mungkin bisa nonton juga, ya kan? Series dari Euphoria yang season ketiga. Jujur gue belum nonton sih yang ketiga. Gue juga penasaran karena ini juga bakal jadi final season ya. Yang katanya ini benar-benar mencapai garis finish. Waduh, garis akhir eh. Ya deh. Gue masih bakal nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pengen merapat, gue masih nungguin lo. Yang pengen curhat juga boleh, silahkan terbuka di malam hari ini. Dan yang mau request nanti di jam 10 malam ya, lo bisa request lagu favorit lo yang bakal gue play di malam hari ini. So keep station, stick around, don't go anywhere. Tetap jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kenapa lu? Seneng banget kelihatannya.
1: Iya nih, lagi kebayang aja gitu pas adek gue dimarahin sama nyokap gue. Puas banget deh gue ngeliatnya, langsung nangis kejer.
0: Emangnya adik lu salah apa? Kok sampai segitunya?
1: Ngeselin banget, Rosa. Semua diberantakin, semua dirusakin. Sampai tugas paper gue no aja dicoret-coret sama dia.
0: Oh gitu, tapi dia kan masih kecil, Dis. Pikiran dan sikapnya masih diproses berkembang. Makanya seharusnya kamu dukung, bukan kamu jadiin bahan tertawaan. Kamu bimbing, terus kamu kasih tahu deh apa yang benar.
1: Iya sih, kok tadi malah seneng ya ngeliat dia gitu. Kayaknya gue harus mulai sabar dan ajarin dia, biar adik gue bisa jadi lebih baik lagi.
0: Nah itu.

Teman-teman WK kamu ditemenin sama Edit masih di JG Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film animasi di Indonesia. Ini ada yang namanya judulnya Garuda di Dadaku, yang dimana ini resmi terpilih untuk berkompetisi dalam kategori Golden Goblet Award Animation Competition di Shanghai International Film Festival. Wow, gokil ya. Dan terpilihnya film ini menjadi sebuah pencapaian juga, dan tentunya membanggakan ya, sekaligus menegaskan kalau kualitas film-film animasi di Indonesia itu emang ya udah gak perlu diraguin lagi ya, bahkan di kancah internasional. Kalau kemarin ada Jumbo yang bahkan sampai tayang di beberapa negara ya, di Korea juga ada, pokoknya banyak di negara-negara ya, dan juga menjadi salah satu film terlaris di Indonesia juga bahkan ya. Jadi emang kualitas animasi dan juga cerita dari film-film Indonesia itu udah gokil. Sekarang luar biasa banget. Jadi semangat. Semoga sukses buat film Garuda di Dadaku di yang berkompetisi di Golden Goblet Award Animation Competition di Shanghai International Film Festival. Dan mungkin buat lo semua yang penasaran gimana film ini kabarnya akan tayang di bioskop mulai tanggal 11 Juni mendatang. Jadi ya buat lo yang penasaran, di bulan Juni ini masih ada 10 hari lagi, lo harus bersabar ya buat nonton, dan tadi kita harus support terus dan dukung selalu film-film Indonesia, film-film karya anak bangsa tentunya. Jadi sukses selalu buat pekerja film Indonesia, pekerja seni film Indonesia, pokoknya gokil-gokil loh, keren-keren dah. Film sekarang keren-keren banget sih, jujur. Jadi kasih tahu teman-teman berdua, kira-kira apa nih film yang udah lu tungguin? Apakah Garuda di Dadaku ini menjadi salah satu yang lu tungguin buat ditonton di bulan Juni ini? Kasih tahu gue ya.

0: Ya, Om Pradua, selamat hari Senin.
1: Selamat hari Senin, Om Pradua. Ya, ini sudah hari pertama di bulan Juni ya, teman-teman okay. Semua ya. Tentunya dengan hari yang baru, harapan yang baru ya. Tentunya dengan informasi-informasi yang baru.
0: Pastinya dong, dong. Karena kita kan gak ketinggalan namanya trending-trending itu ya kan, dong ya.
1: Betul.
0: Karena kita hari ini kita akan bahas POV, teman-teman Pradua. Di topik yang pertama kita bakal ngebahas nih, MBG. Tapi MBG ini bukan makan bergizi gratis nih. Makan bergizi gratis nomor 2. Tapi Mas Bahlil ganteng.
1: Wow.
0: Gitu. Lagu yang lagi viral nih atau cuman sekedar brain out aja nih nomor 2.
2: Dan yang kedua kita akan ngebahas strategi tingkat tinggi taruhannya sepiring makanan.
1: Wow. Dan terakhir nomor 2 kita juga bakal bahas formula streetwear anti gagal ya.
0: Iya. Oke, nomor 2 3 topik tersebut itu akan kita bahas tuntas cuma di POV.
1: Point.

0: Nomor 2 masih ditemenin sama Dirga dan juga teman-teman semua yang di sini.
1: Betul, Nomor 2 ini ada suara baru nih yang masuk ya, teman-teman Pradua ya. Kita perkenalkan dulu mungkin ya teman-teman, teman Pradua malam hari ini. Ini ada tamu jauh.
0: Wow, jauh banget nih.
1: Ada tamu lama atau jauh ini?
0: Tamu lama dan jauh.
1: Lama dan jauh benar. Nomor 2 kita bareng sama dengan broadcaster Academy Bad Six, teman-teman Pradua.
2: Ya.
1: Ada siapa sih? Boleh dong kenalan dong.
2: Ada gua di sini. Ini Jessie Saragi.
0: Oke, Jessie Saragi dari SMA, dari SMA.
2: SMA.
0: Emang soalnya mukanya anak SMA, teman-teman.
2: Berarti masih muda kayak gitu sih.
1: Oh, benar-benar. Iya sih ya.
2: Masih cocok kayaknya, Mas.
0: Oke, kamu dari kampus mana nih, Jess?
2: Aku dari Institut Teknologi Sumatera. Salam teknik.
0: Oke, salam teknik. Waalaikumsalam. Bukan
1: aja. Sekarang udah enggak teknik lagi.
2: Apa sih? Rekayasa.
1: Rekayasa.
2: Salam rekayasa.
0: Oke, teman Pradua. Gue nih gak dikenalin nih.
1: Belum kenalan loh.
0: Oke, teman Pradua, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue adalah Dirga Bimantara.
1: Oh wow, ganti halo, nama ya?
0: Oh, enggak dong.
1: Oke, Dirga. Dan ada aku loh di sini loh.
0: Oh iya, ini ada tamu lamanya ini.
2: Tamu lama nih.
1: Oh, ini tamu lama.
0: Enggak, kamu.
1: Salah ya, maaf.
2: Ini tamu jauh.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, Binaris, perasaan kalian pertama kali on air malam hari ini, Jessie.
2: Sungguh excited sih, jujur. Excited.

0: sensitif banget.
1: Sumpah.
2: Nah, karena kalau misalnya kita mikir-mikir lagi nih teman berdua ya, karena kita mendapatkan segmen baru nih.
3: Betul. Kalau biasanya Senin kamu ditemenin sama Movie Talk ya teman berdua ya. Kalau mulai hari ini, detik ini, minggu ini, tahun ini,
2: kelebihan mas.
3: Sorry. Kita bakal beralih teman berdua.
2: Jangan nangis.
3: Kita beralih ke VOV.
2: Okay, point of viral. Gitu teman berdua. Jadi nih kita bakal ngasih tahu juga nih kalau untuk point of viral ini teman berdua, kita itu bakal ngebahas hal-hal lagi trending banget di minggu-minggu ini dan juga minggu-minggu yang kebelakang itu loh.
3: Oh, kebelakang banget nih.
2: Kebelakang.
3: Oke.
2: Jadi buat kamu teman berdua nih, kalau misalnya kamu ada rekomendasi nih, apa sih yang lagi viral banget nih di minggu-minggu ini dan juga minggu-minggu yang belakang R tadi.
3: Belakang R tadi, bener.
2: Kamu bisa ceritain aja di WhatsApp kita teman berdua di 08179925925.
1: Atau di @pro2bdl.
3: Kamu juga bisa komen langsung ya teman berdua di aplikasi kita di RRI Digital. Komen-komen aja di sana, nanti bakal kita bacain teman berdua. So jangan kemana-mana, tetap dengerin kita sampai jam 10 malam nanti cuma di POV.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: the trending topic. What's hot? What's new? What's on air? Point of viral. Yam, selamat dua di Point of Viral kali ini kita bakal mau ngebahas apa nih, Jesse?
1: Wow, kita di trending topic kali ini kita akan ngebahas seputar MBG.
0: Iya.
2: Apa tuh?
1: Jadi bukan makanan bergizi gratis.
0: Iya, teman-teman dua. Jadi MBG ini adalah lagu yang lagi viral nih, teman-teman dua. Dia tuh lagu yang gimana ya, liriknya tuh ada yang Mas Bahlil ganteng gitu.
2: Jujur emang ganteng banget.
0: Jujur ganteng.
2: Iya.
0: Oke, teman-teman dua, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih, kita mau nge-rewind dulu nih lagu yang MBG ini. Mari kita puterin dulu lah ya.

0: itu sama berdua.
1: My little bolu ketan.
2: Bolu ketan itu sih.
0: Iya, sama berdua. Dan juga nih sama berdua, kalau misalnya lagu yang dibuat dengan menggunakan teknologi AI ini viral banget setelah dipopulerkannya oleh seorang kreator TikTok dan juga dia berhasil meraih puluhan juta view gitu.
2: Benar. Dan menariknya lagi ya, lirik ini ternyata diambil dari kumpulan komentar dari netizen nih. Sampai-sampai nih ya, Bahlil sendiri tuh tertarik nih perhatiannya dan ia katanya ngaku kalau penasaran dan ingin bertemu langsung sama orang yang membuat lagu itu viral.
0: Iya.
1: Terus jadi juga nih ya teman pro 2 ya, Raffi Ahmad sendiri juga ya mengungkapkan bahwa kontennya bersama Bahlil itu sempat ditonton sampai 12 juta kali teman pro 2. Salah satunya karena diunggah saat lagu MBG ini sedang ramai diperbincangkan ya teman pro 2 ya. Banyak netizen bahkan meminta Raffi Ahmad untuk menanyakan langsung tanggapan Bahlil mengenai lagu itu teman berdua.
0: Iya, jadi benar-benar kalau misalnya kita pikir lagi teman berdua, si menteri kita ini dia tuh menanggapi dengan baik, dengan positif.
1: Alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillahnya. Dan juga santai, ya, santai. Dan juga pengen dia tuh pengen bertemu loh, siapa sih ngebuat ini gitu. Karena
1: aku
0: pengen
1: yang buat.
0: Wow. Nanti kamu diajak makan. Nanti kamu bakal diajak makan nih sama Bapak Menteri ASDM kita itu.
1: Iya, boleh deh.
0: Dan juga tuh dia menanggapi viral tersebut itu dia tuh kayak terlihat santai, terus juga mengaku kayak dia tuh menghargai itu kreativitas anak bangsa gitu. Jadi semua orang itu punya kreativitas sendiri. Kalau kata Baskara nih, cari suara lo.
2: Cari suara.
0: Gitu.
1: Emang bolu ketan banget ya si Bapak Bahlil kita ini ya.
2: Lembut gitu.
1: Iya, soalnya
2: lembut
1: dia
2: dan manis.
1: Tapi ada singkatannya nih bolu ketan ini. Mau tahu apa?
0: Apa tuh?
1: Penasaran enggak?
0: Penasaran. Apa tuh dong?
1: Bolu ketan, botak lucu keren dan tampan.
0: Oke. Emang tampan banget sih. Tampan
1: juga banget. Bapak Menteri kita.
0: Iya. Bapak paling ganteng di dunia ya kasih.
2: Iya. Bolu ketan.
0: Dan juga nih nomor 2 ada komentar-komentar juga nih dari teman-teman semua itu sangat lucu-lucu nih. Jadi ada yang gue pengen baca salah satu nih. Gimana ya? Singkat, padat, my little bolu ketan dia ngomongnya gitu. Jadi memang orang-orang juga menanggapi itu dengan kayak lucu dengan tapi tidak gimana dalam konteks negatif tuh enggak ya teman-teman berdua. Jadi memang dalam konteks yang memang oh seru nih lagunya kayak gitu.
1: Terus gitu. Ada lagi enggak tanggapannya Jesse?
2: Nah, ada lagi nih.
0: Jesse Saragi.
2: Saragi.
1: Oke, okay, silakan. Santai.
0: Iya, kenapa? Iya.
1: Maaf.
2: Nah, katanya ada lagi nih komentarnya. Itu adalah pacar gue ngambek gue nyanyiin ini. Dia nanya Bahlil siapa.
1: Oh cemburu pacarnya.
2: Karena diriknya ada My Little Bolu Ketan.
1: Oh.
2: Ada panggilan khusus. Mungkin jadi makanya pacarnya itu
1: dikiranya cemburu. Siapa gitu ya kan ya. Harusnya gue yang dapat title Bolu Ketan itu. Kok Pak Bahlil yang dapat gitu. Mungkin pacarnya gitu ya.
2: Terus
1: juga ini di nomor 2 yang komennya cuy yang udah hafal. Jujur gue udah hafal sih.
0: Jujur gue juga separo sih. Gimana kalau kita puterin lagi berhafal?
2: Tapi gue gak muterin tapi gue bisa hafal.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Lewat terus soalnya.
0: Oh lewat terus. Oke. Nomor 2 gimana nih kalau misalnya tanggapan dari kamu nih kalau tentang dari lagunya MBG dari Mas Bahlil Bolu Ketan.
1: Mas Bahlil ganteng.
0: Ya itu. Kamu bisa ceritanya di WhatsApp kita nomor 2 di 0817992525.
2: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Dan juga di @broadcasteracademy.pro2.
0: Oke, kita tungguin selama 2 jam ke depan cuma di
1: VOV
0: Point of Viral.

0: time for Flash Info.
1: Tahun Pro 2 Flash Info kali ini datang dari PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero yang mulai menerapkan uji coba sterilisasi kawasan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Kebijakan tersebut mulai diimplementasikan secara bertahap sejak 1 Juni 2026 dan akan diberlakukan secara penuh pada 15 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, serta kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional. Menurut Direktur Utama ASDP Heru Widodo, sterilisasi kawasan pelabuhan tidak hanya berfokus pada penataan operasional, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi layanan yang mengedepankan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa. Itu dia Tomo Pro 2 Flash Info dari Salwa Alia. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu cek di website ri.co.id dan download aplikasi RI Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Halo okay. Teman Pradua, masih sama gue aja di sini, Jesse Saragi.
1: Iya, asik.
0: Sama bersama.
1: Iya. Oke, iya. Oke, jadi teman Pradua nih, kita udah nyampe mana nih, Jesse Saragi?
0: Kita sekarang mau ngebahas nih strategi tingkat tinggi taruhannya sepiring makanan. Berat banget strategi. Karena kalau biasanya nih ya, pertandingan catur itu identikan dengan grandmaster sama kejuaraan dunia. Nah, tapi kali ini beda.
1: Kenapa tuh?
0: Karena taruhan itu lebih serius.
2: Iya kan? Taruhannya taruh uang yang pasti.
0: Bukan. Makanan. Karena kalau udah makan kan langsung
2: Langsung
0: kenyang. Apapun masalah langsung selesai gitu kalau udah makan.
1: Iya, jadi teman Pradua nih kalau misalnya kita ngeliat lagi viral nih dari video-video yang udah kita puterin tadi ya. Tapi yang ini kita gak puterin karena lu tau gak karena apa?
0: Karena apa tuh?
1: Karena gimana ya?
0: Karena dia punya video. Nah, karena gak ada suaranya.
1: Gak ada suaranya teman Pradua. Jadi
2: visual ya.
1: Iya.
2: Nah, ini bisa jadi rekomendasi sih sebenarnya.
1: Iya. Dan juga nih teman Pradua, yang ngebuat video ini semakin menarik itu adalah penggunaan sound yang bisa mendramatis gitu teman-teman. Jadi ketika memang pas lagi dia lagi main catur, itu tuh memang sedih gitu ngelihatnya. Sedih, dramatis. Dan juga nih kalau misalnya kita lihat lagi dari video ini tuh adegannya tuh pertandingan penting yang penuh ketegangan. Kedua anak itu pun terlihat sangat serius memikirkan setiap step by stepnya. Iya.
2: Dengan sound yang sedih dan dramatis, mungkin pakai sound Blue Yungkai kali ya.
1: Ternyata salah. Gua ngoceh-ngoceh ternyata tidak ada suara. Namanya juga kenapa ya? Harus bertanya kepada siapa ini? Dan juga teman Pradua, namun setelah diperlihatkan lagi nih, ternyata yang sedang dimainkan itu hanyalah permainan sederhana saat makan. Jadi memang pas lagi main catur itu, itu tuh bukan catur, bidik catur tuh bukan.
0: Bukan, tapi makanan, ya. Ada ayamnya juga.
1: Gua boleh request enggak?
0: Apa tuh?
1: Jangan ayam.
0: Kenapa?
1: Tapi daging kurban bisa. Aduh, jangan deh. Kayak masing-masing bidaknya 1 kilo gitu kan.
3: Dikasih Mika.
0: Enggak langsung dimakan dong kalau kayak gitu.
1: Iya. Dimasak dulu ya, Cis. Aman aja.
3: Dan juga nih videonya itu perpaduan antara tadi itu suasana dibuat serius dengan situasi yang sebenarnya lucu. Inilah yang ngebuat banyak orang yang tertawa menonton video tersebut gitu.
1: Jujur gue juga ketawa sih.
3: Jujur gue ketawa tadinya.
1: Coba tapi ketawa lo kayak mana? Kalau ketawa lo, Cis, gimana? Lo nonton videonya.
3: Sumpah lucu.
1: Belum lucu banget, Jesse.
3: Dan yang bikin lucu lagi teman-teman dari komentar-komentar yang ada di video tersebut nih. Kayak ada yang ngomong skakmam.
1: Bukan skakmam. Biasanya skakmat ya, ini skakmam ya. Skak kenyang.
0: Skak kenyang.
3: Dan juga ada yang ngomong yang menang yang kenyang. Berarti kalau yang kalah tetap kenyang apa enggak?
0: Tetap sih kayaknya.
1: Enggak sih kayaknya. Enggak ya. Dia kalah ya kan.
3: Yang kalah beli lalapan
1: kayaknya. Oh benar. Terus juga ada juga nih teman Pradua terlalu dicatur-catur kan.
0: Iya, bukan berarti mikir tapi ngunyah.
1: Oh iya benar. Lo ngunyah ya dari tadi ya. Bagi-bagi lo, Jess.
3: Nanya ya teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu ada rekomendasi lagi nih, video-video yang lucu kamu bisa aja nih di mana nih?
0: Di WhatsApp kita di 0817-9925-925 atau di?
3: Di mana tuh?
1: Di Instagram kita di @pro2bdl dan di @broadcasteracademy.
3: Kita tungguin selama 2 jam ke depan.
1: Cuma di POV.
0: Point

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa

0: Oke teman berdua, balik lagi bersama Dirga Bimantara, Rido Usmiadi dan Jesse Saragi. Masih di POV Point of Viral. Yes teman berdua, kali ini gue pengen ngejelasin. Oke, kenapa ini ya? Kali ini gue pengen ngejelasin nih teman berdua.
1: Mikrofon saya mati lagi ya, ini kayaknya suara saya dibungkam. Tolong di sini, pemerintah tolong suara saya dibungkam.
2: Miane.
0: Oke, teman berdua. Jadi gue pengen ngasih tahu nih teman berdua, segmen kita yang kedua ini adalah segmen yang untuk ngerekomendasi hal-hal lagi viral banget di media sosial.
2: Trending checklist.
0: Yes, jadi di trending checklist kali ini kita bakal ngebahas tentang formula streetwear anti gagal. Ada apa nih teman-teman? Jadi teman-teman berdua nih, gue pengen ngasih tau juga nih ke teman berdua nih, kita bakal merekomendasi ini baju-baju yang lagi viral-viral nih.
1: Betul, karena sekarang kan Gen Z gitu kan ya, kebanyakan sekarang itu identik dengan hal yang culture.
0: Ya,
1: asli. Kan, ya. Contohnya kayak Dirga sekarang ini ya kan, culture iya.
0: Abi. Sekarang kan kita kan emang anak culture-nya Bandar Lampung ya.
1: Bener, iya.
0: Jadi sekarang kita mau ngebahas tentang streetwear. Streetwear itu apa sih, Jessie?
2: Jadi streetwear itu adalah gaya berpakaian kasual nih, yang
0: nggak tahu,
1: nggak nanya.
2: Yang nggak cuma harus stylish aja, tapi berdasarkan kenyamanan, utamain kenyamanan.
0: Jadi untuk penggunaan itemnya itu kayak seperti kayak kaos oversize
2: gitu ya. Pakai hoodie, baggy jeans, cargo pants dan sneaker.
0: Oke, berarti Dirga banget lah ya kayak gitu.
2: Dirga banget sih.
1: Jujur iya, ini lo banget Dirga.
2: Lo banget sih.
1: Dan juga, kayaknya sama Ica juga deh.
0: Oh iya. Halo Ica, how are you today?
1: Lanjut Jessie.
0: Dan juga memang roda belakangan ini nih, gaya streetwear ini juga nih kembali ramai banget diperbincangkan dan banyak banget ditiru oleh anak muda zaman sekarang nih. Setelah kayak sering banget nih dikenain sama boy group gitu loh.
2: Iya, dari Korea nih, yang duet Korty. Siapa yang suka Korty?
1: Dirga lah pasti.
0: Gua banget. Itu yang lagunya kayak Superun.
1: Itu dewa.
0: Sorry.
1: Dan juga buat yang suka tampil santai tapi tetap stylish ya teman-teman dua ya, coba deh mix and match outfit streetwear kamu ya dengan item yang sudah ada di lemari kalian. Contohnya
2: yang kayak tadi oversize tuh kaosnya, baggy jeans dan sneakers yang kayak Dirga tadi itu loh, yang Dirga banget itu.
1: Bisa juga nih kalau kalian lagi males-malesnya bisa pakai outfit anti catcalling.
0: Itu mah cukup di belakang air aja.
1: Ya maaf.
0: Dan juga gue pengen rekomendasi ini kalau semua teman pro 2 lo bisa tuh menggunakan hoodie. Sekarang tuh hoodie itu ada yang oversize juga loh. Kayak hoodie oversize itu terus boxy gitu. Jadi lo bisa banget keren dari situ. Terus lo pakai cargo pants gitu, sneaker sama bawa tote bag kayak lo tadi loh.
1: Oh benar.
0: Lo kan tote bag baru ya?
1: Murah.
0: Cukup.
1: Intinya teman-teman pro 2 misalnya kalau mau nanya-nanya gitu ya Jess ya, mungkin pengen konsultasi terkait outfit-outfit mereka, boleh ke Dirga mungkin bisa.
0: Iya, Dirga boleh teman-teman pro 2, mumpung Dirga lagi siaran nih hari ini nih.
2: Ya kan? Langsung aja tanyain.
0: Mumpung kayaknya sekarang nih
1: lo buka jasa jasa buat konsultasi outfit bisa tuh
0: Dirga? Asli bisa, gue di segmen kali ini nih. Makanya teman-teman pro 2 nih, kamu bisa kayak konsultasi nih sama Dirga nih, outfit-outfit apa yang lagi bagus banget nih sama Dirga, kamu tanya-tanya sama Dirga boleh, bisa di WhatsApp kita nih. Di mana Jessy?
2: Di 0817 9925 9925.
1: Atau bisa di Instagram kita Tama Pro 2 di @pro2bedel dan di @broadcasteracademy.pro2. Kamu juga bisa dengerin kita di aplikasi kita di RRI Digital. Juga kamu bisa komen aja streaming kita di sana, bakal kita bacain ya Tama Pro 2.
0: Yap, dan juga Tama Pro 2 kita lagi live TikTok nih Tama Pro 2. Di akun TikTok kita di Pro 2 Bandar Lampung. Oke, kita tungguin terus Tama Pro 2. Kenapa kamu dadah aja sih? Kirain ke aku.
1: Hai. Yang mau request lagu titip salam juga boleh banget Tama Pro 2, kita tungguin sampai jam 10 malam nanti ya.
0: Yaps.
1: Kita live di TokTok kita. Di Igoi kita belum ya.
0: Di Igoi. Device-nya kurang satu nih.
2: Yeah.
0: Handphone gue gak sih?
1: Boleh.
0: Oke, teman-teman. Kita tungguin cuma di POV.
2: Point out.

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Indonesia Open 2026 yang siap digelar kembali di Istora Gelora Bung Karno pada tanggal 2-7 Juni 2026. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya. Mereka akan mengerahkan salah satu atlet bulu tangkis kebanggaan yaitu Jonathan Christie dan Putri Kusuma Wardani di nomor tunggal. Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran mengatakan, Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Haikal Fahri. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website rri.co.id dan download aplikasi RRD Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM. All this time I've been in between.

0: kamu masih ditemenin sama Dirga Bimantara,
1: Rido Smyeri,
2: dan JC Saragi.
0: Oke, yap, sekarang kita udah masuk ke segmen yang memang kita sekarang ini lagi mau ngasih tahu kamu nih rekomendasi outfit-outfit yang bagus banget nih ya di minggu-minggu ini, teman-teman.
1: Betul, Pradua. Di trending checklist tentunya, teman-teman Pradua. Kalau ngomongin soal tren-tren apa namanya yang kita jelasin tadi ya, yes. Dirga dan juga JC ya.
2: Betul.
1: Terkait apa namanya tadi,
0: Streetwear.
1: Ya benar. Lupa, Mbak udah tua, maaf ya.
0: Dan juga teman Pradua nih, kita di segmen sekarang ini kita kedatangan narasumber.
1: Betul.
0: Yang bakal kita calling-calling nih ya. Karena setelah gue lihat nih, kita ketemu sama Abang Valen, ini salah satu outfit yang paling culture di Bandar Lampung kalau menurut gue.
1: Benar. Okay. Ini orangnya tepat banget buat kita tanya-tanyain.
0: Ya kan? Gimana kalau bisa langsung aja kita telepon teman Pradua? Gimana, setuju gak?
1: Setuju. Coba di bell dulu.
2: Sepakat. Ya.
0: Halo Kak Valen.
3: Halo.
0: Okay.
1: Selamat malam, Kak.
3: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, ini Kak Valen nih, setelah kan kita lihat-lihat nih dari tadi, yang setelah kita tanya juga mau tanya lagi nih kepada Kak Valen nih. Awal mula lu suka streetwear itu karena apa sih, Kak? Dan idola lu itu siapa sih?
3: Sebenarnya awalnya itu dari mulai tahun-tahun gua zaman SMP ya. Gue zaman SMP itu kita kan kalau dulu itu ada tahun, kalau dulu gue SMP itu tahun 2010-an lah ya. 2010-an itu kalau di Lampung itu masih awal-awal distro-distro itu berkembang lah.
0: Oke.
3: Distro itu nama toko baju zaman dulu, nama ya, nama lengkap, nama sebenarnya singkatan distro itu dari Fusion Outlet namanya.
0: Wow. Terus-terus
3: itu. Terus itu kan karena teman-teman dulu ada sempat juga musik-musik lokal berkembang kan, kayak ada Pagi Nan Cerah, ada Brother Oi,
0: yeah.
3: Akal Freak gitu ya, dan itu juga kaitan erat kaitannya sama distro-distro itu. Nah, karena teman-teman ini pada belanja-belanja gitu, jadi kita ikut. Okay. Karena kalau SMP itu kan masih ikut ngalir-ngalir gitu ya.
0: Iya,
3: yeah,
0: yeah, benar-benar.
3: Kawan pergi kemana, kawan main gitu, itu kita ikut kan. Nah, dari situ mulainya. Terus seiringnya waktu gitu kan ya, seiringnya waktu akhirnya masuk kuliah, karena kuliah kan outfitnya ya, kan kalau kuliah berkenah gitu ya,
0: yeah.
3: Berkenah, terus celana dasar, celana chinos, mungkin ya celana kayak gitulah.
0: Oke. Nah,
3: terus balik lagi suka
0: idolanya lo yang awal mulai itu siapa sih, Kak?
3: Sama ya, kita suka musik itu pasti nggak lepas, apalagi kok indie musik ya, itu nggak lepas dari namanya merchandise band dan sebagainya, dan itu beririsan sama streetwear.
0: Okay.
3: Nah, berhubung karena gua kerjanya kebetulan di industri fashion streetwear, Jadilah, kira mulai tuh suka mix and match outfit ala streetwear gitulah.
0: Dan juga nih, Kak, lo pernah nggak sih kesusahan untuk nyari outfit lo ini, Kak?
1: Gimana?
3: Iya, kalau ngomongin idola sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya kok idola dari dulu itu kayak kita ngalir aja gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pada base-nya kita beli gitu kan, ada lagi rame apa dulu masih ada dulu masih zaman celana skinny, terus balik ke celana robek-robek, terus sekarang celana lucky, itu kayak tren itu ya berkembang aja, jadi suka aja. Kalau
1: tren itu juga berulang ya, Kak ya.
3: Berpakaian itu ngelihat si ini sih, gue cukup suka dengan gaya berpakaiannya Gary.
0: Okay. Gary ini triple A,
3: lo boleh search di sosial media gitu, namanya Gary. Dia tuh kayak influencer denim gitu dia.
0: Gue tahu.
3: Iya. Dia influencer denim, terus juga ya. Kalau menurut gue motor banget lah.
0: Iya, yang oke, okay, Kak Gary ini yang kemarin waktu itu pernah meet and greet sama teman-teman yang ada di Lampung itu, bukan sih?
3: Betul.
0: Oke, ya itu salah satu idola gue juga nih. Dan gue pengen nanya lagi nih, Kak. Pernah enggak sih lo kesusahan untuk nyari outfit nih untuk diri lo sendiri?
3: Sebenarnya kalau kesusahan sekarang enggak sih ya, karena dari zaman dulu itu kan kalau distro-distro itu ya, toko-toko baju itu udah pasti kalau di Bandar Lampung itu terpusat di Enggal gitu kan.
0: Lu
3: di depan Taman Gajah itu banyak banget gitu ya. Asli. Terus kalau lagi sekarang dengan teknologi e-commerce, di mana-mana lu bisa belanja gampang gitu. Terus ada juga pop-up store di Bandar Lampung juga kan, terus di luar itu udah banyak banget kayak mungkin pop-up store gitu, market-market kayak gitu. Jadi ya nggak sulit sih. Okay. Cuman yang sulit kayak misalnya kayak kita udah kebanyakan streetwear gitu ya, celana outfit-outfit streetwear, terus tiba-tiba kita diajak ngedate pacar kita, dah bingung dah kita pakai apa.
2: Iya.
3: Okay. Yeah. Biasanya kan kalau ngedate gitu kan, kalau kalian kalau misalnya kalau kita ngedate itu kan cewek kita biasanya pengennya yang kayak yang formal gitu-gitulah ya.
2: Mm-hmm. Oke, okay, Kak, boleh tanya enggak Kak, kalau misal kalau rekomendasi dari Kakak sendiri nih, item-item apa nih yang cocok untuk orang-orang yang pengen pakaiannya pakaian streetwear tapi masih pemula?
3: Kalau sebenarnya sih yang paling pasti kalau lu pengen streetwear, sebenarnya outfit itu senyamannya lu sih, senyamannya lu. Setuju dan gua. Juga lu pedenya gimana. Cuman kalau untuk emang kalian yang suka streetwear, untuk awal-awal ya cari kaos yang pertama basic-an sih, basic-an. Ada yang namanya basic kaos-kaos polos, cuman dengan fit yang oke, misal fitnya boxy, yep, atau fitnya oversize, terus juga celana-celana yang reguleran fit dulu. Ya, reguleran fit dulu ini kenapa kan? Kalau ya kalau lo kurang pede dengan loose fit yang terlalu gombor kayak si tensi gitu, lo pakai bisa lo bisa pakai si pakai celana reguleran dulu gitu untuk bertransisi ke celana loose fit gitu bisa sih. Kayak lo pakai yang basic-basic dulu yang polos-polos, baru kalau ntar lo udah mulai pede, terus juga baru lo kalau lo suka dengan motif grafisnya, desainnya gitu, gambar-gambarnya gitu ya, siluet-siluetnya, baru lo beralih ke yang lain gitu.
1: Oke. Okay. Simpel sih. Kan katanya lo tadi dari 2010 dari SMP ya Kak ya, dan sekarang udah 2026, berarti kurang lebih 16 tahun ya lo.
0: Wow.
1: Mitch-nya ya kan. Lama ya. Nyampe banget.
0: Makanya gue bilang tadi ini kita salah satu orang paling culture di Bandar Lampung.
1: Benar, benar. Gitu. Nah, karena berhubung lo sudah sangat lama ya Kak ya. Boleh dong kita kasih tips ke teman Pro 2 gitu ya kan, cara mix and match outfit yang menurut lo simple tapi bisa keren gitu ya kan, apalagi buat anak-anak muda sekarang gitu Kak.
3: Ya kalau mix sih sebenarnya kaos ya, kaos dengan pola badan lu, misal lu badannya ya, kalau gua suka boxy gitu ya, boxy atau juga ya reguleran aja. Terus celana juga ya, celana bukan yang ketat gitu ya, ya yang reguler atau yang sekalian yang loose fit. Terus juga kalau ini untuk sehari-hari ya, atau daily, atau lu untuk ngopi doang, terus atau lu pergi-pergi kemana gitu, untuk daily aja, bukan acara-acara yang terlalu gimana-gimana gitu. Terus ya udah, lu terus kayak sneakers bisa jadi. Sebenarnya kalau gue lebih suka boot sih, kayak sepatu kulit gitu.
0: Oke.
3: Okay. Yang dari bahan-bahannya sweat gitu ya, itu oke okay juga.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Kak Valena telah udah ngasih rekomendasinya untuk teman Pro 2 semuanya. Semoga teman Pro 2 ini bisa ini ikutan culture banget nih kayak Kak Valena juga nih.
1: Terima kasih udah meluangkan waktunya Kak.
0: Oke, terima kasih Kak Valen.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi kita sudah ngobrol bareng narasumber kita malam hari ini, teman Pro 2 ya. Yes. Luar biasa sekali, sudah 16 tahun. Wow. Luar biasa sekali ya.
0: Asli itu salah satu pencapaian di terlama mungkin.
1: Betul. Ya. Dan buat kalian semua ya, Jess ya, dan juga Dirga yang mau trending checklist lagi dari kita, boleh banget request dan nanti bakal kita bahas di minggu depan ya, tentunya ya.
0: Benar.
1: Langsung aja di WhatsApp kita di 081799259925
2: atau di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2, so keep listening on FYP. FYP. POV. Point of.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2, udah 2 jam dari Gabi Mantara, Rido Usmiadi dan juga Jesse Saragi nemenin kamu. Dan waktu kita bertiga pamit dari pendengaran kamu. And last from us,
1: let's divide, share, and express your willingness all with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye. Thank you, teman Pro 2.

0: padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Bandar Lampung.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Alasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
1: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Bandar Lampung Program 2 kembali mengudara di frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, tanggal 2 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saya akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RT Bandar Lampung hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10, teman Pro 2 akan ditemani di program Sepada. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di program Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan program Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sore Ceria dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Malamnya, program Jaga Malam akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Faldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya karena aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Ah. Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak nggak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: Satu Menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: ini belanjanya udah semua kan? Udah kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh, mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: You're listening to 92.5 FM.

0: Ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang ini belanjanya udah semua kan? Udah, kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
5: Pada Lampung.

0: kemas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Lagu aku Teman Pro 2 dari Tulus dengan adaptasi lagu yang ngingetin kita dengan situasi ataupun kondisi yang kita alami bersama waktu pandemi COVID ya. Aduh, kayaknya gak bisa diinget-inget, tapi alhamdulillah kita bisa melewatinya ya. Dan pagi hari ini Teman Pro 2 setelah kita melewati akhir pekan yang cukup panjang gitu ya, mudah-mudahan pagi hari ini kembali beraktivitas, kamu tetap semangat karena Pilih temenin kamu ya, walaupun mungkin agak lambat tonnya pagi hari ini. Kamu juga mencoba beradaptasi dengan minggu yang baru, awal bulan gitu ya. Setelah kemarin mungkin sempat dimanja dengan akhir pekan yang happy banget, kumpul bareng sama keluarga, kumpul bareng sama teman-teman gitu ya, ngabisin waktu-waktu berkualitas bersama, dan sekarang harus kembali beraktivitas, berangkat ke kantor, berangkat ke meeting, berangkat ke kampus ya, apapun kegiatannya. Pagi hari ini Fili bakal temenin kamu, dan seperti yang sudah kamu lihat mungkin ya di media sosialnya @pro2bdl Instagram, itu Fili sudah update hari ini bakal ngobrol barengan sama narasumber yang sangat inspiratif sekali. Dan di pagi hari ini bakal ngobrol barengan sama siapa, sabar dulu ya, nanti insyaallah pukul 9 waktu Indonesia Barat Fili akan ajakin kamu untuk ngobrol, kayaknya sih sambungan telepon ya pagi hari ini barengan sama narasumber Fili yang mungkin hari ini juga sudah berangkat ke tempat beraktivitas ya. Aduh, pokoknya apapun yang kamu kerjain pagi hari ini Teman Pro 2, Fili temenin deh. Kita mulai dengan cari-cari sarapan dulu kali ya. Ada inspirasi ataupun ada kepinginan sarapan apa sih pagi hari ini? Nanti bakal Fili bagi juga beberapa informasi untuk kamu yang masih keep on cheering di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hati-hati di jalan, kalau misalnya sekarang kamu masih di perjalanan ke tempat beraktivitas, mungkin ada yang mau buka toko gitu ya, atau ada yang mau mulai masak-masak untuk dagangan hari ini, boleh terus keep on tuning di Pro 2 Radio Bandar Lampung. Nanti Fili bakal temenin kamu nih sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, cuma di Pro 2 Radio Bandar Lampung. Sekali lagi, jangan lupa ya untuk gabung nanti di obrolan Fili bareng sama narasumber Fili, dan kamu boleh tanya-tanya juga di sana, nanti bakal Fili bacain, terus juga bakal dijawab dia sama narasumber Fili, cuma di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.